ebyamagero eby'ekitiibwa. Ennono yaabyo tugisanga mu Evangeri ya Yohana omutwe ogusooka olunyiriri olw'12. Nti tuli baana ba Katonda abaganzi era baganda ba Yesu. Ebyamagero bino bituyamba okwebuulirira ku kuzuukira kwa Yesu n'okuzaalibwa kwa nnyaffe Ekereziya ku Pentekooti eyasooka. Era bituyamba okuka